0: Ya, ya ni apa begitu awan?
1: Ah, Nico, pasal mana dia yang ni? Ayah pakai telefon kai, buat telefon ni orang dan nak guna telefon. Saya kita baca, ya kalau orang, pak, ya pun nampak.

Ane de Benson pun mek kurangane Coast Town, ya pun boroi tu, mana ayam dorong mandirun kerja dorong.

Oh, am tanya ya ipun si ni mewar kita menis mangka ya nang pot pun nak eh? Ayo kan ni kapene noram, yon panang ni mewar FM 89.9 am tanya kau. Tapi runtuh kuar ya nak iru ya kan te takkanan roy, mei mayana.

Aw amta inka ya puni pora itu puina. Yo ari roko na pen toki na kanwa no ram de ta irika yo yon panani be uri FM 89.9 saroko na ratai ya resna. Mosira wa yei. Tira anu kanwa nam ta irik me kan ne ke na ta uroin kan ne ka tikiro ko me nam studio i pairi ki tara me ka ke na tikiro kanwa nam ta irik. Ena tikiro irik kanwa nam weekend re kanwa nam weekend ayo ke ham saro ani ko ri ki puni yang fang sos. Kora parikin do na ke unde ta irika yo kora pan no ram ke ana sama kasih pukin nak kundi kinti ngapung napa pukin demi awun nana tangira tuwe, tapi sen namui kayu, wapi meten wana kas buat tengah wapi mau, kau kurapari kini rana kau, tikrawan nana tayring mekan tikrawan mesum, sa semangat bumbu.

Awan ini apa? Riki beri tan mau uang mina nanti ngapa ngayong ke? Nanti meto nangani kote anen naro. Kalau mera nak ke? Nape mera pun beri tan mau uang. Nane nene ke? Nanti meto an kakan kurawa kanu anti kanu namu aki nanti tangai naio. Sanori yang kanu kain de Sapphire 3 singers, mekunai ya tekoran naio outside.